0: yang dulu SMP. Ternyata ada foto sama Alka tuh.
1: Foto sekitar rumah ya. Fotonya.